0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kan?

Yes, tem produk kita masih di Spade untuk hari ini dan kita masih di lagu pilihan kamu juga ya kan di jam 8. Nanti Fauzan akan spill lagi nih untuk kalian semuanya, siapa tahu tadi tidak dengar ya kan yang Fauzan sudah pilihin. Nanti Fauzan akan spill lagi nih setelah beberapa lagu untuk kalian semuanya. Jadi, teman produk jangan kemana, tetap di 99.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, yes, kita harus bahagia, Yan. Walaupun tidak bahagia. Dan kita masih di lagu pilihan kamu untuk hari ini, teman-teman berdua. Dan sekali lagi tadi kan Fozon udah bilang mau spill lagi lagu pilihan kamu supaya siapa tahu ada yang tidak kedengeran tadi atau lupa. Nah, Fozon spill lagi untuk kalian semuanya. Ada 4 lagu pilihan kamu. Yang pertama, lagu dari dia yang featuring dengan... Oh, enggak featuring, Deng. Yang berjudul

Yes, dan lagu terakhir kita tonton berdua. Ini enggak tahu kenapa kayak ini lagu kayak keren banget sumpah. Iya, semangat banget tuh. Keren sekali. Dan langsung saja lagu dari Dominic Fike dengan berjudul White Case. Oke. Dan kamu bisa voting lagu band kamu untuk hari ini di WhatsApp Pro 2 di 0811410968 dan juga bisa lewat Instagram kita dari _pro_makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya Era Digital. Kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store. Fauzan tungguin sampai jam 9 nantinya. Voting dari kalian semuanya jadi buruan untuk voting sekarang.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

Ya, yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di mana nih? Di Spada ya, ya kan? Saya selalu lupa tentang kita di mana, ya kan? Dan langsung saja masih dilakukan kamu untuk hari ini tempat kedua udah ada beberapa pendengar kita yang katanya mau diputarkan atau voting lagu dari Olivia Dean yang berjudul Dive. Kita sapa-sapa dulu yang udah voting nih teman-teman berdua. Ada Fernando Alonso Ramda, ada Rani 625, ada Muhammad Akbar, ada Irna, ada Ahmad, dan yang terakhir ada Arhab nih yang katanya voting lagunya Olivia Dean yang berjudul Dive. So, langsung aja Fauzan putarkan untuk kalian semuanya yang sudah voting.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

Masih bareng Fauzan untuk hari ini teman berdua dan yes kita masih di terakhir nih teman berdua di lagu band kamu ada beberapa dari pendengar kita yang voting lagu dari White Case yang berjudul Dominic Fike. So mungkin langsung aja lah ya Fauzan putarkan baru satu detik kita akan ke bisik bincang acik. Aduh kok selalu acik ya, bincang asik tentunya. Jadi jangan kemana, tetap di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar teman.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

waspada ya kan. Dan sekarang kita di jam 9 ngebahas seputar bisik bincang asik. Yang dimana tema kita hari ini itu yang berjudul menjadi muda menjadi Indonesia. Ini sangat-sangat jiwa-jiwa muda nih ya kan untuk hari ini. Nah dimana siaran kali ini kita bakal ngobrol santai tentang tema yang keren, ya kan, menjadi muda dan menjadi Indonesia. Kalau dengar kata Indonesia, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita adalah bendera merah putih, lagu kebangsaan, atau perayaan 17-an Agustus, ya kan, tahun kedua. Tapi sebenarnya menjadi Indonesia itu jauh lebih luas dari itu, dan menariknya juga peran anak muda di dalamnya sangat besar, teman-teman. Nah, menjadi muda itu bukan cuma soal umur, menjadi muda adalah tentang semangat untuk mencoba hal baru, berani bermimpi, dan juga tidak takut belajar dari kegagalan. Kita hidup di zaman yang serba cepat, informasi ada di genggaman, kesempatan terbuka lebar, dan juga kreativitas bisa disalurkan lewat berbagai platform, teman-teman. Nah, anak muda sekarang juga punya banyak ruang untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tapi di tengah semua kemudahan itu ada satu pertanyaan penting. Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jadi sebentar kita akan ngebahas itu, teman-teman. Jadi akan lumayan panjang nantinya ya kan kita ngebahas seputar menjadi muda dan menjadi Indonesia. Jadi, teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di 9.8 FM Pro 2 Kasar, teman terbaik kamu.

Tidak ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

lokal nih teman berdua, hingga berani menunjukkan prestasi yang membawa nama baik diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Nah, karena mencintai Indonesia tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang besar. Kadang tindakan sederhana yang dilakukan dengan konsisten justru memberikan dampak yang luar biasa. Nah, coba bayangkan kalau setiap anak muda Indonesia memilih untuk terus belajar, berkarya, dan juga menyebarkan hal-hal positif. Bayangkan kalau media sosial kita sering banyak diisi dengan inspirasi daripada saling menjatuhkan. Bayangkan juga kalau kita lebih bangga menunjukkan prestasi daripada sekedar mencari validasi. Tentu Indonesia akan menjadi lebih maju. Anak muda bukan hanya masa depan bangsa. Anak muda adalah bagian dari perubahan yang sedang terjadi hari ini. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa suara kalian terlalu kecil atau usaha kalian tidak berarti. Setiap ide, setiap karya, dan juga setiap langkah positif yang kalian lakukan adalah bagian dari membangun Indonesia.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Nah, tahun 2002 menjadi muda adalah kesempatan dan juga menjadi Indonesia adalah kebanggaan. Mari isi masa muda kita dengan hal-hal yang bermanfaat, terus belajar, terus berkembang, dan juga terus memberikan dampak positif bagi sekitar. Karena Indonesia yang hebat tidak hanya dibangun oleh para pemimpin, tetapi juga oleh anak-anak muda yang berani bermimpin dan juga bekerja untuk mewujudkannya. Dan yes, kita udah selesai untuk hari ini di Bisik Bincang Asik tahun 2002. Dan Fauzan juga pamitlah untuk hari ini di jam 9.55, ya kan. Terima kasih udah dengerin Fauzan dari jam 6 tadi. Senam banget ya kan, subuh banget nih. Begitu mungkin Fauzan pamit, semangat untuk kalian semuanya. Karena kalau saya lihat-lihat ini kalender besok libur lagi nih. Jadi off lagi walaupun kita tetap masuk ya kan. Begitu Fauzan pamit, si babay untuk kalian semuanya. Semangat-semangat semua untuk menghadapi kegiatan, menghadapi apapun itu teman-teman ya. Itu Fauzan pamit 3 kali saya bilang. See you bye-bye untuk kalian semuanya. Jangan sakit-sakit, sehat-sehat selalu. Bye-bye.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak.
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pradway dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman berdua, santai siang, balik lagi nemenin kamu hari ini ya. Kalau tadi kamu ditemenin sama Ocang ya, di Fauzan di Spada, teman berdua. Ini di jam 11 sampai jam 4 nanti bakal ada santai siang bareng Rai yang bakal nemenin kamu. Seperti biasa teman berdua, di 1 jam awal bakal ada Pradway Hitlist yang bakal nemenin kamu. Buat kamu nih yang pengen request lagu, pengen salam-salam, boleh banget teman berdua. Caranya gampang banget, bisa lewat Instagram kita di @rari_prodamakassar, langsung aja DM. Terus juga di WhatsApp kita di 0811 410 968, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Terpadu, aku tungguin sampai jam 12 nanti.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Prodi dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlambat dua ini udah ada requestan lagu dari Alika ya. Katanya pengen diputerin lagunya Bernadia, Rabun Jauh. Aduh. Kabar-kabarnya nih Bernadia bakal rilis album barunya di tanggal 23 Juni 2020. 6 ini teman-teman. Jadi bentar lagi kita bakal nungguin lagu-lagu yang bakal dirilis sama Bernadia. Wah, aku enggak sabar banget. Terus juga teman-teman dua ini ada dari Kak Arya ya, katanya pengen diputarin lagunya Feby Putri yang judulnya Runtuh teman-teman dua. Ini juga lagunya agak dalam ya. Nanti kita coba dengerin ya teman-teman dua, ini lagu dua lagu yang bakal nemenin kita di Prodi Hitlist untuk hari ini. Ada lagu dari Bernadia Rabun Jauh dan juga Feby Putri Runtuh buat kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist Ronald Pro 2 nemenin kamu. Dan tadi udah ada lagi nih requestan lagu dari akun TikTok XRYDH26 ya, di akun TikTok aku. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, buruan join di TikTok aku Bamspeak ya, promo dikit-dikit Ronald Pro 2. Katanya pengen diputarin lagunya Chris Brown featuring Justin Bieber, Ronald Pro 2, judulnya Next to You. Terus juga ada dari Ocang nih, pengen diputarin katanya lagunya Hindia Cincin. Waduh, ini kalau Hindia banget ya. Nama fanbase-nya Hindia apa?
1: Bayangan.
0: Bayangan. Wah, anak bayangan di sini. Bayangan, Ronald Pro 2. Kalau gitu langsung aja ya kita putarin. Ini dia, ada lagunya Chris Brown featuring Justin Bieber, Next to You, dan juga cincinnya Hindia, Ronald Pro 2, namanya kamu di santai siang hari ini.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Next round apa dua nih, aku masih pengen puterin buat kamu. Ada requestan lagu dari siapa nih namanya? Dari Hi I'm Aya, dari akun TikTok juga. Teman apa dua katanya pengen diputerin lagunya Salma Salsabil, Hachu. Ini aku suka banget juga sama lagunya Salma Salsabil, karena kalau didengerin tuh kayak membangun mood banget, apalagi didengerin pas lagi ngantuk teman berdua. Oke. Kalau gitu mungkin ini lagu terakhir yang bakal kita putar buat kamu di Pro 2 Hitlist, karena udah mau jam 10 juga. Thank you banget. Udah mau jam 12 ya. Udah mau jam 12, sorry aku kurang fokus. Ini lagu terakhir ya, ada lagunya Salma Salsabil, Hachu buat kamu ya, spesial buat Aya yang udah request di akun TikTok-nya aku, di akun Bams Big Tron 2. Oke. Ini juga ada. Oh, terakhir ya, paling terakhir Tron 2 sebelum kita tutup untuk Pro 2 Hitlist hari ini, ada dari Sepatu Baru, katanya pengen diputerin lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Oke deh kalau gitu ya, Samuel Cipta jadi penutup kita untuk Pro 2 Hitlist untuk hari ini Tron 2. Kalau gitu langsung aja kita puterin Salma Salsabil, Hachu dan juga Samuel Cipta, Jagat Rasa buat kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terang pada 2 jam 12 waktunya ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner tentunya selama 1 jam ya, sampai jam 1 nanti terang pada 2. Jadi buat kamu yang penasaran kita bakal bahas apa, jangan kemana-mana dulu.
1: You know.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman P2 ini kita masih bahas soal UMKM kecil-kecilan yang relatif mudah berkembang juga, teman P2, yang mungkin bisa jadi pilihan usaha bagi kamu yang takut untuk membuat usaha. Teman P2 ini kecil-kecilan tapi bisa bikin cuan kamu meleset, teman P2. Ini yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah kuliner rumahan ya. Jadi usaha kuliner rumahan juga termasuk salah satu usaha yang cocok banget buat kamu lakuin ya, apalagi buat kamu yang takut untuk kayak bikin gak sih usaha yang kayak gini, bikin gak sih. Ini kuliner rumahan kayak makanan ringan, frozen food juga bisa, lauk siap saji juga, karena orang-orang tuh kalau mau makan biasanya cari yang udah tersaji gitu, udah siap makan gitu. Nah, makanya orang-orang pilih menu itu. Terus juga ada minuman ya, kayak es teh 5.000. Wih, itu omsetnya kayak banyak bang sedikit tapi cuannya juga bisa banyak juga, teman P2. Penghasilannya yang bisa kamu dapat itu banyak banget. Terus juga bisa kayak jasa desain. Buat kamu yang punya keahlian desain, boleh banget untuk kamu buka usaha jasa desain juga. Terus juga editing nih, teman P2. Baik itu kayak foto atau video juga, salah satu jadi lahan cuan juga buat kamu. Terus yang terakhir, teman P2, buat kamu yang pengen mencoba untuk usaha adalah coba kamu buka percetakan atau fotokopi kecil-kecilan. Jadi kayak fotokopi itu salah satu, kalau di kampung-kampung aku, apalagi buat kamu yang dekat sekolah, dekat kampus, itu wow, dijamin sih terlalu pada bakal banyak orang yang butuh dengan fotokopi atau percetakan yang kamu buat. Jadi itu buat kayak salah satu usaha yang menjanjikan di sekitar kamu ya, di sekeliling kamu, teman P2. Jadi bisa jadi lahan cuan juga buat kamu. Oke deh, habis ini di jam 1 nanti bakal ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu. Jadi buat teman P2, jangan

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2 pukul 1 ya, waktunya Pro 2 Sport nemenin kamu. Aku bakal ngasih kamu beberapa informasi dari dunia olahraga teman P2 untuk hari ini ya, yang siap nemenin kamu sampai jam 1 nanti. Jam 2 nanti teman P2, selama 1 jam ya. Jadi buat kamu yang penasaran ada informasi apa dari dunia olahraga untuk hari ini, jangan kemana-mana dulu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2 ini ada dari sepak bola ya. Belanda gagal menang di ujung laga dan juga teman Pro 2 pelatih sebut strategi lawan berubah juga teman Pro 2. Jadi pertandingan antara Belanda dan juga Jepang ya di grup F Piala Dunia 2026 pada hari Senin 15 Juni 2026 waktu Indonesia Barat tadi berakhir imbang di tangan kedua. Kedua tim berbagi skor 2 sama ya atau 2-2 pada laga yang berlangsung di Dallas Stadium Arlington, Texas, Amerika Serikat pada hari ini tangan kedua. Jadi pelatih timnas Belanda Ronald Koeman respon hasil tersebut dengan menegaskan timnya telah bermain sesuai rencana termasuk strategi pergantian pemain saat pemasukan Orange dalam posisi unggul 2-1 tangan kedua. Jadi pelatih berusia 63 tahun itu mengatakan justru pihak Jepang yang telah berhasil mengubah pendekatan permainan. Jadi aku rasa tadi itu pas lihat ya, aku juga nonton sedikit lawan kedua. Bukan sedikit sih, tapi babak kedua aku nonton ya pertandingan antara Belanda dan juga Jepang ya. Awalnya tuh mungkin Belanda udah di atas angin nih karena udah unggul 2-1 sampai di menit ke-80 ya. Tadi di menit ke-80 tuh Jepang berhasil menyamakan kedudukan dan aku kira kayak awal-awal tuh merasa kayak Jepang nih pasti kalah nih karena udah menit akhir kan. Tapi ternyata Jepang bisa membalikkan keadaan menjadi 2 sama terhadap 2. Dan meski kecewa karena gagal meraih kemenangan juga, Koeman ya sebagai pelatih Belanda tetap melihat dari posisi sisi positifnya juga. Mantan pemain timnas Belanda itu mengaku puas dengan apa yang ditampilkan, apalagi pemainnya Virgil van Dijk ya, kawan-kawan dalam beberapa fase permainannya terhadap 2. Emang sih keren permainan dari antara kedua tim, apalagi Belanda tuh kayak udah dari awal menyerang terhadap kedua karena mereka melihat mungkin kelemahan dari Jepang ini adalah posturnya yang kurang tinggi kan, makanya Belanda memanfaatkan itu dan ya gol tercipta pembuka dari tendangan free kick yang menghasilkan gol buat Belanda juga terhadap kedua. Itu sundulan dari aku nggak tahu siapa, Van Dijk ya kalau nggak salah, aku nggak ingat. Tapi tim Oranye sebenarnya berada dalam posisi nyaman, mereka unggul 2-1 dan juga mampu mengontrol jalannya pertandingan, tapi sayang banget di menit-menit akhir Belanda harus kecolongan dan itu membuat posisi menjadi 2 sama. Jadi akhirnya ini Jepang menggagalkan kemenangan Belanda 1 menit sebelum waktu normalnya berakhir dan itu membuat mereka harus ikhlas berbagi poin terhadap P2 ya. Jadi kita nantikan lagi pertandingan selanjutnya terhadap P2, masih banyak pertandingan-pertandingan selanjutnya ya, masih babak penyisihan yang harus dilewati dan tentunya aku excited banget untuk nonton Piala Dunia, apalagi buat kamu ya yang pengen nobar ya, sekarang udah gratis di, bisa juga didengerin lewat RRI ya, ada Debar, denger bareng ya. Kalau kalian pengen coba sensasi yang berbeda untuk dengerin Piala Dunia, coba dengerin di RRI Makassar. Kati.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Eh,
3: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di santai siang terang berdua bareng Ryan nemenin kamu di hari ini dan masih di Pro 2 Sport juga ya. Informasi selanjutnya terang berdua datang dari tunggal putra Indonesia Alwi Farhan, juara Australia Open 2026. Dan Alwi mengalahkan Dong Tian Yao dari China secara strike set dengan skor akhir 21-13 dan juga 21-13 terang berdua. Jadi laga final tersebut berlangsung selama 43 menit di Queen Center Sydney. Ya, di hari Minggu 14 Juni 2026. Jadi Alwi tampil impresif juga sepanjang pertandingan. Dan tidak butuh waktu lama bagi ganda putra nomor 13 dunia itu untuk merebut interval game pertama. Alwi mencetak 5 poin beruntun juga, disusul 4 poin beruntun untuk memperbesar selisih. Dan ditutup 3 poin beruntun juga untuk kemenangannya dalam kedua. Dan pada game kedua juga, Alwi kembali tampil dominan sejak awal. Namun dalam kedua, Dong mampu memberikan lawanan hingga menit poin ke 10-8 ya. Alwi yang hampir terkejar langsung mencatatkan 5 poin juga berturut-turut untuk menjauh dan perlahan ia berhasil merebut kemenangan itu. Wow, keren banget ya ini. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia nomor 13 dunia berhasil menjuarai. Dan ini terhadap dua pemuda berusia 21 tahun ini berterima kasih kepada seluruh orang yang telah mendukungnya juga. Luar biasa sih, ini adalah salah satu prestasi yang luar biasa juga terhadap dua karena Alwi bisa kembali meraih ya penghargaan sebagai juara di Australia Open 2026 terhadap dua. Kita harap semoga yang lain juga, tentunya pebulu tangkis Indonesia juga bisa menorehkan hal yang prestasi yang luar biasa lagi untuk Indonesia dan bisa mengibarkan bendera Indonesia dimanapun itu terang berdua, karena kita tahu ya untuk pebulu tangkis di Indonesia tuh jago-jago, apalagi pernah ada yang meraih medali di Asian Games juga terang berdua, medali emas ya. Jadi kita berharap semoga atlet-atlet Indonesia ini mampu memberikan yang terbaik, memberikan yang luar biasa untuk Indonesia tentunya. Oke, dari terang kedua, ini informasi terakhir juga dari dunia olahraga. Abis ini bakal ada Pro 2 Entertainment yang bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
0: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
6: Our depan to my tat.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Jam 2 terlalu berdua, waktunya Pro 2 Entertainment nemenin kamu di santai siang hari ini sampai jam 3 nanti. Jadi buat kamu teman berdua, aku udah punya beberapa informasi dari dunia entertainment yang bakal aku kasih ke kamu. Jadi yang penasaran apa-apa saja informasinya, jangan kemana-mana dulu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

0: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
0: Lembung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
0: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Lo kan gak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, ini informasi dari dunia entertainment, ada dari Magma Entertainment, merupakan rumah produksi ya dari dunia film teman Pradua yang independen dan yang dirikan oleh kakak beradik Linda Gosali dan juga Carles Gosali pada tahun 2003 teman Pradua. Jadi perusahaan tersebut kini merupakan keterkinian dari Garuda Film milik mendiang ayahnya, yakni Hendrik Gosali. Dan produksi perdana Magma Entertainment berjudul Rasa edar di bioskop pada pertengahan 2009. Dilanjutkan Demi Dewi 2010, Finding Sri Mulat 2013, Nada untuk Asia 2015, Juara 2016, dan juga Sobat Amiar 2021 yang dirilis oleh streaming yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 juga dalam P2. Dan meski padat respon positif dari penikmat film, rilisan awal Magma Entertainment juga hampir tidak pernah sukses secara komersil. Dan harapan sempat muncul ketika mendapatkan IP milik Didi Kempot ya, namun pandemi meluluhlantahkan ekspresi tersebut dalam P2. Jadi ini berada di ambang keputusan juga, dan keputusasaan ini keberhasilan Kodrat mengoleksi jutaan penonton juga membuat Linda dan Carles percaya diri melanjutkan perjuangan ini yang sempat kayak udah gak mau nih produksi film lagi karena kayaknya banyak orang yang merasa gagal gitu. Tapi karena adanya keberhasilan dari film Kodrat ini yang mengoleksi jutaan penonton membuat Linda dan Carles percaya dan akan melanjutkan perjuangan itu. Sempat juga menjual aset demi memproduksi film. Kini mereka mendapatkan kepercayaan para investor juga untuk membidani judul-judul high profile namun tetap bercita rasa Magma Entertainment juga terhadap P2. Jadi seperti apa ya nantinya akan menyiapkan beberapa judul populer juga di masa mendatang seperti kayak Jumpscare, Kodrat 3, Badut Gendong 2, dan juga Si Buta dari Gua Hantu yang akan diproduksi ya oleh Magma Entertainment juga tahun kedua. Jadi kita tungguin aja seperti apa nantinya.

0: Aduh, HP. Guys. Wih, kecelakaan di Jalan Lentera, guys. Siaran langsung ke ini. Guys. Merapat, Ki, dulu, Kodong. Sini, cepat, Ki. Dua motor hancur, Mikodong. Ini pengendaraan juga terkapar, Mikodong. Tolong dulu bantuan tak, guys. Yang nonton siaran langsung, Ku. Sini, Ki, dulu bantu, Kodong. Bantu, Ki. Jalan Lentera sekarang. Pak.
1: Wih, sini dulu, Pak. Sudah, Midula itu. Jangan-jangan siaran langsung di situ. Bantu dulu. Ini kasihan.
2: Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, nih informasi terakhir dari dunia entertainment, masih dari dunia film ya. Ada Baim Wong ya, yang katanya penasaran membuat untuk ingin menyutradarai sinetron Kejar Tayang yang membuatnya sebagus mungkin, Teman Pro 2. Jadi beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia akhirnya mengetahui kapasitas Baim Wong ya sebagai sutradara, terbukti dari 3 film yang telah berturut-turut ia mendapatkan di atas 1 juta penonton, Teman Pro 2. Jadi keberhasilan ini ternyata tidak membuat bapak dua anak ini puas, Teman Pro 2, karena ia malah penasaran nih, ingin menyutradarai sinetron Kejar Tayang lantas dibuat sebagai dan sebagus mungkin, Teman Pro 2 katanya. Jadi aku juga penasaran sih, karena jujur ya, beberapa film yang udah disutradarai oleh Baim Wong ya, kemarin ada yang baru-baru mau rilis ya, ya apa sih judulnya aku lupa, Terang Pada Dua, tapi itu keren banget karena dia mempekerjakan anak-anak yang bisa dibilang ya anak luar biasa ya, Terang Pada Dua. Jadi ini adalah salah satu keahlian dari Baim Wong ya, karena aku yakin kalau disutradarai oleh orang yang kompeten di bidangnya itu bakal sebagus itu sih, Teman Pro 2. Makanya dia kayak penasaran ya, gimana sih kalau dia menyutradarai film yang Kejar Tayang ini, Teman Pro 2. Oke deh, ini mungkin jadi informasi terakhir ya buat Pro 2 Entertainment. Habis ini bakal ada login, lokal info yang bakal nemenin kamu, Teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kita balik lagi nemenin kamu masih di santai siang ya. Jam 3 teman Pro 2, aku mau update dulu untuk info lintas di kota Makassar dan juga sekitarnya. Kita jalan-jalan dulu, kita pantau CCTV dari Diskominfo teman Pro 2. Ini di bawah flyover ya, di Jalan Urip Sumoharjo teman Pro 2 terpantau. Ada yang lagi demo ya, jadi mungkin agak terkendala perjalanan kamu untuk sore hari ini. Jadi buat kamu yang lagi di arah flyover Trans Pedo untuk segera hati-hati juga. Hindari kemacetan, kalau kamu pengen hindarin, kamu jangan di jalan flyover ya, karena itu ada lagi ada demonstrasi dari para mahasiswa Trans Pedo ya. Terus juga di depan kampus UNM di Jalan Veterani Trans Pedo terpantau lancar juga. Ini mungkin karena orang-orang pada belum pulang kerja, jadi masih sepi Trans Pedo. Terus juga di depan DPRD Kota ya, ini juga di Jalan Veterani Trans Pedo terpantau masih sepi juga untuk jam 3 lewat 37 menit ini. Terus juga terakhir Trans Pedo di Jalan Ahmad Yani ya, ini di depan Balai Kota Makassar masih terpantau juga lancar juga untuk sore hari ini. Jadi buat kamu yang lagi berkendara untuk sore hari ini, hati-hati di jalan. Buat yang lagi prepare pulang kerja, untuk hati-hati ya, jangan terlalu buru-buru amat ya teman pedo. Kalau memang enggak mendesak, jangan terlalu buru-buru, karena itu bisa membahayakan diri kamu dan juga diri orang lain.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 4 nih, udah ada Enggi dan juga Ihsan yang bakal nemenin kamu di sore ceria nanti ya. Jadi thank you banget yang udah nemenin aku di siang hari ini, yang udah request lagu tadi dan juga udah nemenin aku sampai jam 4 sore hari ini. So, aku Rai harus pamit undur diri. Teman Pro 2 and see you. Bye-bye.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ada saat Jason menemani kalian semua untuk hari ini di sore ceria. Dan kebetulan untuk hari ini teman Pro 2 ya, saya gak bakalan sendiri. Saya bakalan berame-rame. Dan ini pastinya kita bakalan ngebahas tentang, ya mungkin saja ya, di luar sana banyak banget tuh ya kan yang namanya ini hasil mungkin dari keresahan-keresahan anak-anak muda aja kali ya selama ini teman Pro 2. Dan mungkin ini kita bakalan bahas bareng narasumber-narasumber saya. Tunggu saya teman Pro 2 ya, saya cari dulu contek. Contekannya mana sih ya? Nah ini dia nih teman Pro 2. Saya bersama kakak Muhammad Akram Syayuki Laringgau Esos. Dan juga ada kakak Siti Arah. Benar ya kak ya, Siti Ara Sunia Esos di teman Pro 2. Kalau kakak, panggilannya kakak Akram ya?
1: Iya
0: betul. Kakak Akram ini adalah Out Research and Engagement Officer dari Bahasa Ibu Wiki Sulsel. Kalau kakak Siti Ara, panggilannya?
2: Panggil Tiara boleh.
0: Oh, Tiara Andini ya. Halo kakak Tiara, ini as a facilitator implementasi Bahasa Ibu Wiki Sulsel di teman Pro 2 dari Rumata Art Space, benar ya?
1: Betul.
0: Ya udah lama saya gak pernah jalan-jalan ke Rumata lagi teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan ya, karena ada Bahasa Ibu Wiki Sulsel ini, pastinya saya bisa jalan-jalan ke sana lagi ya.
1: Betul
0: teman-teman.
1: Betul sekali.
0: Ayo. Apa kabar Kak Tiara sama Kak Akram?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Iya. Kelihatannya sih saya, kelihatannya kalau Kak Akram sama Kak Tiara ini baik-baik saja. Saya aja yang kurang baik ya. Karena tuh macet gitu.
2: Jadi ngos-ngosan.
0: Iya, lumayan kan dari luar ke sini lari gitu teman berdua. Nah, tapi by the way Kak Akram sama Kak Tiara. Nah, ini pastinya bawa ini aku dikasih langsung 3 loh teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya saya langsung baca sekarang ini, kayaknya kita bakalan selesai sebentar di jam 7 malam gitu ya. Gimana kalau kita ngerangkum aja bareng Kak Akram dan juga Kak Tiara ya untuk hari ini. Nah, by the way Kak, ini Bahasa Ibu Wiki, Bahasa BASA Ibu Wiki, apa tuh Kak? Kalau ini kan yang saya kenal itu Wikipedia gitu. Ini dari Rumata ada namanya Bahasa Ibu Wiki Sulsel.
1: Iya.
0: Apa tuh Kak?
1: Iya. Jadi kalau Bahasa Ibu Wiki Sulsel itu adalah sebuah program kolaborasi antara Rumata Art Space dengan Bahasa Ibu Wiki yang ada di Bali. Jadi kami kemitraan Bahasa Ibu Wiki itu sudah ada 4 provinsi di mana ada di Bali. Bermitra dengan Bahasa Bali Wiki, terus kemudian ada di Kalimantan Selatan bermitra dengan Bahasa Kalimantan Wiki, ada namanya Bakunjang di sana, terus kemudian di NTB dengan Eco Foundation, terus kemudian di Makassar dengan Rumata Art Space.
0: Okay. Nah,
1: Bahasa Ibu Wiki Sulsel itu adalah program yang di mana Bahasa Ibu memang menyasar pertama adalah pelestarian bahasa daerah untuk anak-anak muda. Lalu kemudian merembet kepada ruang partisipasi publik dengan menggunakan bahasa daerah seperti itu. Yang nantinya juga akan akan di-spill juga sama Kakak Tiara. Soal sebetulnya kegiatan-kegiatan Bahasa Ibu tuh ngapain gitu ya. Jadi Bahasa Ibu tuh adalah program yang memang anak muda sekali yang memang dia sasarkan gitu.
0: Cocok banget udah di Pro 2 Makassar ya Kak ya.
1: Betul Kak.
0: Tapi Bahasa Ibu sebenarnya apa sih itu Kak, ada singkatan Kak atau apakah dari memang Bahasa Ibu gitu?
1: Iya, karena kan bahasa ya kita kalau bahasa daerahnya kan bahasa. Jadi karena bahasa itu adalah local language-nya para teman-teman, jadi kita mengambil bahwa nama Bahasa Ibu itu dijadikan sebagai brandingan nama organisasi maupun program gitu. Jadi bahasa itu adalah bahasa ibu ya, bahasa
0: Mama,
1: ibunya gitu. Teman-teman, bahasa
0: iya,
1: mother language-nya.
0: Kalau di sini Umi Ka dipanggilkan.
1: Iya gitu. Umiku apa.
0: Nah teman Pro 2, kalau Kakak Tiara sendiri nih, kan ada 3 nih, ada transformasi digital layanan publik, terus juga perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, dan juga ada pengelolaan sampah berkelanjutan. Tapi sebelumnya Kak Tiara ini, sebelum masuk ke satu-satu ini, nah benar gak sih kalau misalnya saya tadi bilang ini adalah salah satu mungkin biasa sih kalau di Makassar mungkin orang pada jago sih dialek Makassar.
1: Betul.
2: Iya.
0: Banyak, maksudnya semua orang jago sih bahas dialek Makassar. Sampai mungkin Arif Brata yang bikin ke dialek Makassar jadi seterkenal itu toh. Sekarang itu kayak bisa jadi orang semua, tapi paham enggak sih sebenarnya tentang bahasa ibu kita sendiri gitu. Banyak yang orang yang kayak perlu kah itu sebenarnya atau tidak gitu. Gimana Kak Tiara?
2: Nah, disinilah perannya bahasa ibu Wiki untuk bagaimana kemudian kita merecall kembali ingatan pemuda bahwa jangan lupakan bahasa ibu kita begitu. Karena kemanapun kita berada, dimanapun kita pijakkan kaki kita, tapi tetap bahasa Makassar itu selalu di hati begitu lah maksudnya. Jadi mengapa kemudian memang bahasa ibu Wiki Sulsel itu fokus kepada bahasa Makassar agar budaya kita itu tidak terlupakan oleh pemuda di berbagai luasnya transformasi digital saat ini. Jadi karena kita memang kuat di platform media digital, bahasa ibu Wiki itu punya platform digital namanya Bahasa Sulsel Wiki. Nah, jadi disitulah perannya bahwa walaupun kita kuat di transformasi digital, kita juga enggak bisa lupakan bahasa Makassar begitu, bahasa ibu kita. Jadi itulah perannya bahasa ibu melalui program-program yang kita jalankan.
0: Apalagi di jenjang pendidikan formal itu cuma di SD sampai SMP dia kena muatan lokal. Itu pun muatan lokal namanya. Bukan memang kayak bahasa Inggris, memang pelajaran bahasa Inggris atau bahasa pelajaran bahasa Indonesia kalau di sekolah dasar sama di SMP itu kan namanya muatan lokal gitu. Harusnya mungkin memang bahasa daerah Makassar gitu kan, supaya jelas gitu. Mungkin kalau orang di Bugis, bahasa daerah Bugis, bahasa daerah Toraja yang penting gitu.
1: Iya. Sebetulnya kami ada program, satu program bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Kota Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kami ada program tuh yang namanya Kamus Masuk Sekolah. Karena untuk mengatasi hal tersebut yang kakak tadi sampaikan bahwa kan ada gap ya, ada jarak antara pemuda dengan bahasa ibunya, maka kita coba melihat peluang itu dengan masuk pada program Kamus Masuk Sekolah. Bahasa Ibu Wiki Sulsel ada kamus digitalnya loh Kak.
0: Nama aplikasi di
1: aplikasinya? Website dan aplikasinya.
0: Aplikasinya udah ada.
1: Bisa diunduh di Play Store,
0: di App Store?
1: App Store juga bisa.
2: Di dalam itu ada kamus-kamusnya, Kak, kamus.
1: Ada kamus dari bahasa Makassar ke Indonesia, Indonesia ke Makassar. Jadi adik-adik SD, SMP itu bisa memakai belajar bahasa Makassar. Terus kemudian kamusnya bisa dipelajari, interaktif pula, ada permainannya.
0: Tapi di Makassar saja belum, Bugis sama Toraja Kak?
2: Belum.
1: Kami masih tahap pengembangan betul-betul bahasa Makassar. Baru habis itu kita pindah gitu, kita pindah ke bahasa Bugis gitu.
0: Seru kali ya kayak apalagi kalau misalnya kita mungkin kasih lihat sama orang-orang anak-anak sekolah.
2: Ya betul. Karena sebenarnya siswa juga itu bisa buat contoh kalimatnya sendiri. Jadi tidak hanya kosakata yang ada di dalam, tapi ada contoh kalimat dan itu divalidasi oleh tim verifikator dari Balai Bahasa. Jadi valid kok, valid kamusnya.
0: Karena gitu. Pernah Kak dulu mengartikan tulisan itu, apalagi tulisan lontara itu kan bahasa Makassar atau tulisan Makassar itu penting sih, maksudnya sebenarnya, tapi memang harus diverifikasi sama Balai Bahasa. Kalau misalnya nih, misalnya zaman dulu kan kita masih punya mungkin surat yang berharga menggunakan pakai bahasa Makassar kan, apakah bisa dipakai itu aplikasi untuk mentranslate-nya gitu. Kayak aplikasi-aplikasi yang kekinian sekarang yang satu kali klik gitu gambar gitu.
1: Scan. Kalau kamusnya bahasa ibu Wiki itu masih Latin Kak, belum lontara. Jadi kalau itu kita baru pengembangan
0: sih, betul.
1: Nanti kalau misalkan pun lontara, kami masih berusaha menjalin kolaborasi, bermitra dengan universitas-universitas gitu kan, untuk menulis lontara. Karena kan kalau di Sulsel sendiri, lontara itu kan masih menjadi perdebatan ya.
0: Iya, masih. Apalagi aplikasinya sudah masuk ke Lontara Plus gak sih untuk Kota Makassar Kak?
1: Belum.
0: Oke.
1: Iya, nanti kami akan koordinasikan lebih lanjut dengan Lontara Plus.
0: Iya, karena itu juga salah satu yang mendukung selalu untuk bahasa daerah gitu kan. Betul. Ya. Nah, Kak Akram dan juga Kak Tiara nih, untuk ketemu kan enggak pasti ketemu ke orang juga apakah bilang tuh ya, kok dia belajar bahasa daerah, kenapa kamu sudah belajar bahasa Inggris saja sekarang orang semua pakai, sekarang sudah belajar bahasa Cina, bahasa Perancis, dan iya, bahasa yang lainnya Mi. Nah, bagaimana melihat fenomena itu Kak Kram sendiri?
1: Iya, kalau saya melihatnya ya
0: jadi tantangan kayaknya sendiri.
1: Iya, tantangan tersendiri karena ya masing-masing orang tua ataupun orang tersendiri punya hak untuk belajar bahasanya masing-masing.
0: Betul.
1: Akan tetapi kami selalu mengupayakan untuk mengingatkan kembali bahwa ya bahasa Makassar adalah bahasa ibunya teman-teman, di mana teman-teman lahir, berpijak, disitulah bahasa ibunya teman-teman.
0: Betul lagi.
1: Bahwa kalian mau belajar soal bahasa Inggris, bahasa Jerman, Paris, Jerman dan lain-lain gitu kan.
0: Di Paris,
1: di Jerman. Iya, itu bagian dari pilihannya teman-teman, bahwa itu penting, tapi tidak kalah penting juga untuk bahasa lokalnya diingat gitu, setidaknya gitu.
0: Ya betul. Ya, saya juga sih masih kayak sometimes ya, mungkin karena saya juga lahirnya di daerah gitu kan ya Kak. Jadi kayak bahasa Makassar itu masih setiap hari dipakai gitu kan. Masih kalau ketemu keluarga juga, keluarga apalagi keluarga besar dari mama, itu kayak masih usual language sih kayaknya. Jadi masih tahu banget tuh kalau misalnya orang pakai bahasa Makassar di PT-PT, mungkin saya masih bakal tahu Ki. Kalau misalnya dia bilangin kayak gitu, saya tahu itu yang kok bilangin kan.
2: Iya.
0: Tapi ini juga bisa jadi kunci kita sih sebenarnya, supaya enggak tergiris, tambah tergerus sama apalagi namanya asing kan.
2: Iya, betul Kak.
0: Kita punya base sendiri tentang bahasa supaya mereka juga tidak terlalu ikut campur dengan apa yang kita miliki gitu kan ya.
2: Ya makanya kita selalu sampaikan ke pemuda kalau kalau membuat opini itu tetap pakai dialek Makassarnya begitu. Kan enggak perlu Makassar Tatara banget ya enggak kalau bahasanya ya enggak usah Makassar Tatara banget, tapi setidaknya adalah dialek-dialeknya yang sehingga dia tidak lupakan itu. Kayak Kojimi kan begitu ya Kak. Jadi itu bisa masih tetap ada rasa kepemilikannya dalam bahasa lokalnya seperti itu. Jadi programnya itu dikemas menyenangkan agar mereka itu bisa kayak bercerita sesama temannya Ji, begitu di dalam website. Begitu sih Kak.
0: Iya, dan kita juga di sini di Pradua Makassar itu masih disampaikan sama pusat bahwa supaya kita punya ciri khas sendiri. Betul. Di Pradua Makassar gitu. Jadi kita enggak mesti selalu mau kayak logat, "Halo, dari mana lo? Halo, lo baik-baik aja untuk hari ini." Makassar Selatan banget Jeki kayak. Kayak itu kayak memang jadi ada bedanya. Event kita mungkin ke Jakarta ya, mungkin dengarnya lo gue. Event kita ke Bandung mungkin kita kedengarnya Kumaha Damang. Ke Bali mungkin kita dengarnya becek-becek gitu kan. Kan memang di Makassar kita bakalan kedengar ya, kita di penyiar di Pro 2 ini jadi pakai logat-logat khas sendiri gitu.
1: Iya betul Kak.
0: Supaya lebih akrab gitu.
1: Betul. Iya, ada juga bahasa sekarang yang which is nganu moko sih.
0: Itu kan kayak
2: dicampur.
0: Iya, bahasa ini dicampur nih.
2: Santai lalu moko kapang.
0: Mesti di Makassar jadi kapang.
1: Iya.
0: Nah, masih seru banget di teman berdua. Jangan lupa untuk kamu pengen gabung tanya-tanya bareng kita boleh di 0811410968, dan kita juga live di YouTube ya. YouTube RRI Makassar, RRI Pro 2 Makassar, kamu bisa gabung langsung di YouTube kita nih teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya tentang bahasa ibu juga dan juga program-programnya di dalamnya nih teman Pro 2 ya. Pokoknya buat kamu yang mungkin pengen tanya tentang transformasi digital layanan publik, tadi udah sih pakai aplikasinya udah ada. Terus juga walaupun event masih dalam pengembangan gitu kan ya. Tapi kita bisa menggunakan ini, sudah ada di App Store dan juga di Play Store untuk yang pengen tahu. Nah, yang mau tanya tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan juga pengelolaan sampah berkelanjutan boleh juga nih. Sebentar kita bakalan bahas satu-satu. Kita kasih satu lagu dulu Kak Di.
1: Iya.
0: Apa jadi? Oke. Oke, jangan kemana teman-teman, tetap stay di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: You still running on Anses Podcast FM Radio 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Yang mungkin tadi dengerin percakapan kita di YouTube ya. Kita kasih spill bocoran banyak ya hari ini, teman Pradua. Oke. Nah, lanjut lagi ya teman Pradua. Ini ada 3 loh dari ini bisa jadi dibilang produk ya, Kak ya. Yang sudah ada dari Bahasa Wibu Bahasa Ibu Wiki ya, Sulawesi Selatan di teman Pradua. Nah, apakah ini akan dibuat satu sesuatu kolaborasi kah, atau ada sesuatu hal yang bakalan nanti kita bakalan laksanakan nantinya, Kak Tiara?
1: Ya, betul Kak. Jadi misalnya saja di dalam policy brief isu pendidikan, itu kami sudah jalan implementasi aksi di mana kan sebelumnya ada wikitan partisipasi publik yang sempat dispil oleh Kak Akram di situ. Teman-teman pemuda itu merespon isu pendidikan dengan menuliskan ide dan gagasannya serta solusi-solusi kreatif yang bisa dia kembangkan.
0: Contohnya begitu. Kak, mungkin
1: contohnya misalnya

0: Jaksel memfasilitasi itu, Kak. Okay. Jadi kita hubungkan tim TPPK-nya itu dengan UPTD PPA provinsi untuk kemudian diberikan pengetahuan kapasitas bagaimana kemudian mengenali apa sih bentuk-bentuk dari kekerasan itu.
1: Bukan cuma untuk muridnya ya, tapi betul, gurunya juga.
0: Gurunya juga, okay. Kak, gurunya juga yang kita kasih pengetahuan kapasitas untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan itu sendiri serta bagaimana sih asesmen awalnya dan rujukannya, penanganan rujukannya seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan bersama dengan pemuda serta karena kan sudah ada Permendikdasmen baru ya, Kak, nomor 6 tahun 2026, bahwa kita sudah didorong untuk ke bagaimana sekolah itu aman dan nyaman. Betul. Untuk siswa, sehingga dari ide pemuda yang ingin ingin mempelopori duta damai di sekolah-sekolah itu menjadi praktik baik bagi kita semua serta pemerintah, bahwa kita sudah jalan, kita sudah mulai.
1: Iya.
0: Walaupun
1: ayo, Mi.
0: Laksanakan, Miki. Sudah ada mini ide, kita jalankan, kita implementasikan. Nah, ini kita sudah bergerak, tim pemuda itu sudah membuat konten sosialisasinya, sisa kita turun ke sekolah-sekolah menginisiasi duta damainya seperti itu. Yes. Karena kan yang kita tahu itu kalau Gen Z malas Kim lapor tuh, Kak, kalau sama gurunya kayak deh jangan nanti
1: ribet Ki lagi.
0: Ribet Ki, jadi maunya dia sama teman sebayanya mau. Sehingga duta damai itu maksudnya dia tidak dipilih dari pihak sekolah lagi. Betul. Ataupun pemerintah, tapi memang teman-temannya yang pilih. Ki, jadi memang ku percayai ini orang. Percayai kayak gitulah maksudnya.
1: Kayak duta damai sebaya lah gitu kali.
0: Betul Kak, betul. Seperti itu yang kita jalankan.
2: Ya, lumayan seperti itu.
1: Itu pendidikan berarti memang kompleks sekali nih sebenarnya. Baru itu kayak misalnya kayak bisa bikin sekolah jadi tempat yang nyaman dan juga aman buat anak sekolah gitu kan. Karena bukan cuma satu orang yang dipedulikan dalam satu sekolah kan, banyak orang, banyak kepala, banyak orang tua.
0: Betul.
1: Kan bukan cuma orang tuanya si A mungkin yang sesuai dengan pemberdayaan dengan sekolah, mungkin si B tidak lagi, si C lagi, apalagi adanya program yang kayak zonasi kan, tidak bisa dipilih sekolah yang mana, kecuali betul, mungkin kamu bisa pilih mami yang mana swasta, yang mana negeri, yang mana kau harus bayar, yang mana kau harus gratis.
2: Betul sekali. Jadi di implementasi pendidikan itu memang adalah kita memang memfokuskan untuk bagaimana mencegah kekerasan gitu kan. Setidaknya kalau teman-teman pendengar Pro 2 ini nonton
1: drama, di YouTube juga ya,
2: drama Teach You A Lesson,
1: drakor
2: itu ya, hal apa yang diwujudkan sama film drama tersebut itu juga kita sedang upayakan, bahwa setiap ruang-ruang yang ada di sekolah itu adalah ruang yang aman bagi para siswa, para guru, sehingga tercipta pendidikan yang memang betul-betul kita harapkan seperti
1: ini. Ini BPHP versi NGO gitu ya.
2: Betul sekali Kak, kita memfasilitasi gitu, memfasilitasi tentu saja bersama pemerintah.
1: Mudah-mudahan gitu, bisa juga bergandeng ini supaya ada hukum yang bisa mengikat kita gitu. Betul. Maksudnya bisa perlindungan hukum lah setidaknya supaya kita bisa ya ciptakan itu suasana belajar yang aman dan aman, bukan cuma untuk sebagian pelajar atau sebagian siswa, tapi untuk semua siswa yang ada di sekolah.
0: Bukan cuma siswa, tapi semua yang ada di lingkungan sekolah itu,
1: guru,
0: ya, guru,
2: siswanya, orang tuanya, tentu
1: orang tuanya, even ibu kantinnya.
2: Iya, betul. Bujangnya, satpamnya.
1: Bujang satpam. Jangan bahas lagi kalau mau bahas lagi ibu kantin nih, jangan kayak selewat lagi nih.
2: Iya.
1: Tapi kita ke selain pendidikan, kita ke lingkungan. Ini juga jadi isu apa nih?
2: Isu yang
1: takut Kak juga saya bicara kayak
0: begini-begini juga. Juga.
1: Kompleks pendidikan itu masih oke jelas, tapi ini kalau misalnya lingkungan. Yang bertanggung jawab sebenarnya siapakah yang harus jaga ini sebenarnya lingkungan?
2: Betul.
1: Apakah memang pemerintah? Apakah memang dinas terkait? Atau kita yang mempijaki bumi ini?
2: Betul. Ya, kita yang mempijaki bumi ini.
1: Harusnya.
2: Pemerintah punya tanggung jawab dalam regulasi dan kebijakan perannya. Kami di NGO juga memiliki peran gitu. Bagaimana mensinergikan program antara program yang ada di pemerintah dengan program yang kita sedang jalankan.
1: Betul.
2: Kemudian komunitas, habis itu masyarakat umum, dan kita semua berperan untuk bagaimana setidaknya kebijakan itu kita bisa terapkan bersama-sama gitu. Jadi tidak ada yang namanya kerja sendiri gitu.

0: saling bahu membahu
1: lagi, betul.
0: Untuk menciptakan lingkungan yang sehat.
1: Nah,
0: gitu.
1: Terkhusus kayaknya di pengolahan sampah yang berkelanjutan.
2: Iya betul, yang bernilai.
1: Sekarang kan lagi kita lihat di TikTok ada kemarin bapak-bapak yang sudah membuat alat yang menghasilkan bahan bakar dari sampah plastik.
0: Betul.
1: Itu kan sebenarnya isu nasional, maksudnya isu yang bisa kita lihat di mana saja gitu kan, dan ini juga kayak worth it kah atau mungkin apakah ini bisa jadi pengganti bahan bakar fosil atau apakah ini memang tidak akan merusak mesin apa jika digunakan, apakah yang kayak begitu memang bisa cepat dibantu untuk dibuat regulasinya sendiri terus diajukan ke pemerintah supaya ada yang lindungi, ada payung di dalamnya baru bisa ke masyarakat gitu.
0: Iya.
1: Kalau menurut tak iya kak?
0: Iya.
1: Kak Akram sama Kak Tiara deh.
0: Iya. Tentu saja itu memungkinkan kalau didukung dengan berbagai sumber daya gitu. Karena gini, tidak bisa satu komunitas yang mengubah sampah menjadi alat menjadi bahan bakar itu bekerja dengan sendirinya. Pasti akan ada campur tangannya pemerintah.
1: Betul.
0: Akan ada campur tangannya pihak swasta dan lain-lain. Kalau itu didukung ya tentu saja kita bisa mengupayakan itu. Akan tetapi ya mari kita lihat bersama-sama seberapa efektif untuk itu kita lakukan.
1: Okay.
0: Nah, terkadang dalam melakukan bagaimana upaya-upaya untuk kita terus melindungi buminya kita, lingkungannya kita, itu dengan upaya yang semaksimal mungkin.
1: Betul.
0: Nah, seperti yang kami lakukan di Bahasa Ibu Wiki, bahwa aksi dari Wikiton lingkungan itu punya beberapa implementasi.
1: Ya.
0: Kami bersama komunitas yang namanya Komunitas Berdaur itu menggandeng Dinas Lingkungan Hidup juga turun langsung ke sekolah-sekolah dari SMP Telkom ke SMP 40 untuk memberikan edukasi bagaimana cara mengelola sampah. Mengelola sampah yang tentu saja yang bisa bernilai jual gitu. Karena kalau sampah dikumpulkan lalu tidak diolah dan dipilah,
1: betul,
0: maka itu sama saja akan menumpuk di TPA Antang. Nah,
1: ya,
0: yang kita upayakan adalah bagaimana sampah-sampah tersebut tidak sampai pada berakhir pada TPA Antang. Karena kenapa? Kalau sampah plastik masih bisa loh diubah menjadi
1: sesuatu.
0: Kerajinan tangan, bahkan alat, bahkan meja nulis itu bisa dijadikan, terus kemudian bisa ditukar dengan nilai uang di bank sampah. Lalu kemudian kalau misalkan sampah-sampah organiknya bisa dijadikan sebagai apalagi istilahnya cairan ekoenzim, ya kan, untuk membantu menyiram tanaman-tanaman dan lain-lain.
1: Ya,
0: itu kan sangat bermanfaat sekali ya bagi masyarakat gitu. Kalau masyarakat Kota Makassar dan teman-teman pemuda di luar sana berpikiran bahwa kalau sampah plastik segelas kopi di warkop itu dia bisa coba minimalisir atau mengelola, membawa tumbler, itu kan tumbler kan bisa ditaruh di tas,
1: betul,
0: bisa dipakai,
1: betul,
0: berkali-kali,
1: betul.
0: Kita juga yang minum dan yang nyentuh tumblernya kita juga sendiri,
1: betul,
0: sehingga meminimalisir kontaminasi kuman dan lain-lain. Ketimbang kita botol cup, ya kan, kita nggak tahu,
1: bener-bener.
0: Kita nggak tahu habis dipegang
1: siapa,
0: di ujungnya mana, ya kan. Kalau membawa tumbler gitu kan untuk mengurangi daya sampahnya kita kan itu jauh lebih baik lagi gitu. Nah, makanya di diseminasi kali ini kami ke RRI Pro 2 untuk menginfokan kepada teman-teman pemuda bahwa saat ini kami dengan pemerintah sedang melakukan diseminasi gitu. Sedang melakukan diseminasi beberapa aksi yang kita jalankan gitu. Ini nanti di akhir bulan Juni kami akan bersama teman-teman pemuda Pak Bayang-Bayang dengan para pedagang pasar Pak Bayang-Bayang untuk melakukan peningkatan kapasitasnya untuk mengelola sampah-sampah pasarnya gitu. Jadi itu yang kita lakukan gitu.
1: Wow, luar biasa nih teman berdua. Kalau memang ini kayak semua program tak bisa dilaksanakan dengan baik gitu, pastinya bakalan bisa berdampak gitu. Saya juga pernah ke satu acara gitu, ada hotel yang sudah mengelola sampahnya sendiri kan. Ya itu kan luar biasa kalau misalnya memang ya, bisa berjalan dengan baik semuanya kan ya kak ya. Apalagi kalau misalnya semua orang aware dengan hal ini dan juga mungkin bisa datang nantinya di acara tak. Apakah ini berbayar kah atau gratis kah atau apa kak?
2: Silakan Kakak Tiara yang jawab.
3: Tentu gratis ya Kak.
1: Gratis loh.
3: Dan memang kegiatan-kegiatan yang kita jalankan itu jangkanya jangka panjang ya Kak. Jadi tidak ujuk-ujuk misalnya kita sudah buat opini selesai sampai di situ. Betul. Tapi bagaimana kita ajak pemuda itu bisa jalan barengan dengan pemerintah untuk menjalankan solusi-solusi kreatifnya. Okay. Nah, misalnya kalau tadi di akhir Juli di isu lingkungan itu kita akan melakukan penguatan kapasitas ke pedagang-pedagang. Nah, di isu pendidikan kita juga akan masuk di MPLS untuk aksi yang Duta Damai itu. Okay. Jadi memang berjalan terus sampai pemuda itu bisa jalan sendiri. Dengan pemerintahnya seperti
1: akan
3: itu
1: kan kita dikawal dulu dibuatkan dulu terus dikawal sampai nanti, betul-betul bisa mandiri bisa jalan sendiri. Wow.
3: Gitu. Jadi pemuda kan pemuda suka tuh ya Kak kalau ikut kegiatan-kegiatan yang jangka panjang dan berbaur dengan banyak orang
1: gitu. Benar,
3: karena memang dampaknya ke mereka sendiri. Jadi bukan ke kita. Kami memang harapkan bahwa Wikiton ini untuk semua, bukan punya bahasa ibu, tapi punya semua orang yang punya
1: rasa kepedulian
3: punya
1: gitu.
3: Tujuan yang sama, punya rasa kepedulian yang sama seperti itu.
0: Kurang mirip Teach You a Listen.
1: Mirip sekali sih menurut apalagi di bidang pendidikan ya.
3: Betul.
1: Wow, apalagi kalau misalnya kita bakalan menyentuh ke lingkungan dan juga untuk teknologi digital begitu ya Kak ya. Itu pasti bakalan sangat bisa berdampak. Jadi buat apa? Maksudnya kalian lebih bagus mungkin bisa daripada nonton drakor mungkin bisa harus kesini aja deh.
0: Kan
1: nanti kapan tuh bulan Juli atau bulan bisa di-spill sedikit ini Kak, tempatnya Kak, harinya, tanggalnya. Kan tadi yang kita tahu bahwa akan gratis, intinya gratis itu biasa banyak yang mau.
0: Iya, kalau untuk Wikiton partisipasi publiknya sendiri itu memang gratis.
1: Yes.
0: Itu sudah berlalu. Nah, saat ini kita hanya melakukan implementasi. Kalaupun teman-teman pemuda di luar sana mau ikut implementasi bareng kami, boleh aja dong. Silahkan datang, nanti kami infokan di Instagram Bahasa Ibu Wiki Sulsel.
3: Silahkan di follow.
0: Silakan dinanti karena kami akan ada kegiatan di akhir Juni, di pertengahan di awal Juli itu turun ke sekolah-sekolah.
1: As a volunteer gitu. Misalnya saya ingin mau ikut juga Kak bisa?
0: Ya, boleh. Mau magang di kantornya kami pun boleh. Di rumah Tart Space boleh gitu.
1: Wow.
3: Iya. Sebenarnya kalau teman-teman tertarik karena isunya kan sangat relevan dengan pemuda itu bisa sekali nanti ikut di Kongres Pemuda Kak.
1: Kapan
3: di bulan 10.
1: Bulan 10.
3: Nah, dicatat minta enggak ya bulannya. Teman-teman bulan 10 nanti silahkan di follow IG-nya Bahasa Sulsel Wiki karena di situ akan termuat informasi-informasi kapan kita agendakan kegiatan-kegiatannya toh Kak. Nah, karena di Kongres Pemuda itu di situ nih teman-teman pemuda dengan para stakeholder itu membahas nih pemetaan isu-isunya. Isu-isu apa yang akan dijalankan di tahun ke depan seperti itu. Karena kan kita enggak lari-lari dari RPJMD provinsi sama kabupaten kota. Jadi
1: memang
3: isunya itu selalu sejalan dengan pemerintah. Jadi tidak ujuk-ujuk kita buat program sendiri.
1: Mau dibilang sendiri padahal sebenarnya enggak bisa tahu juga dilaksanakan secara full kan.
3: Jadi bagaimana itu dikolaborasikan toka agar kita jalan kolektif.
1: Betul.
3: Gitu kan sama pemuda jadi mereka tidak merasa sendiri begitu. Ada teman-teman jalannya. Pemerintah mi teman jalannya begitu. Pemerintah.
1: Jadi bukan juga yang kayak bilang tuh, deh saya bisa jalan sendiri gitu.
3: Iya,
1: bisa
3: betul.
0: Saatnya mi kolaborasi
3: memang.
1: Wow, luar biasa. Nah, Kak, ini karena mau jam 5 mi. Bakalan kasih sekali lagi informasi-informasi yang lainnya sebentar sama para pendengar Pradua untuk hari ini. Nah, ada mungkin Kak yang pengen disampaikan buat teman-teman Pradua yang lagi mendengarkan. Apalagi sekarang lagi macet-macet bareng nih. Ada biju yang mau diputarkan lagu sabar Kidi.
0: Oke, silakan
1: Kak Tiara dulu.
3: Ini penutup nih.
1: Iya, semuanya untuk semuanya.
3: Penutup nih. Kalau saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa yeah. Jangan anggap partisipasi itu hanya kayak sekedar turun di jalan begitu, tapi bagaimana partisipasi itu bisa didokumentasikan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk ide dan gagasan agar itu bisa dampaknya besar oleh semua orang. Itu didokumentasikan di dalam website Bahasa Sulsel Kita Jalan, karena tadi yang kita bicarakan ini itu dampaknya betul-betul sangat luar biasa kan Kak, praktik baiknya Kita Jalan sama pemerintah, tidak buat program sendiri. Jadi kalau ada ide-ide ta, saran-saran ta, solusi-solusi kreatif ta dari hasil nonton-nonton drakor atau apa begitu, nah itu bisa didokumentasikan di dalam website Bahasa Sulsel. Bilang, ada ideku setelah nonton film ini, mau kak deh respon di Bahasa Sulsel Wiki, seperti itu. Jadi karena kota yang baik itu adalah bagaimana kemudian pemudanya bisa aktif berpartisipasi, seperti itu kak.
1: Berdampak lah anak budaya, berdampak lah. Apalagi 2045 makin dekat gitu kan ya.
3: Iya betul.
0: Pemuda bersuara, pemuda berdaya
3: bersuara.
0: Pemuda bersuara berdaya.
1: Gitu. Wih, pemuda bersuara
0: berdaya.
1: Berdaya. Jadi jangan cuma bersuara, guys. Ya, jangan cuma update story, jangan cuma update status, tapi berdaya kok juga, guys.
3: Betul.
1: Berguna kok untuk orang lain.
3: Betul.
0: Ayo, Mi, sama-sama, Ki.
1: Kakak mungkin, silakan.
0: Kalau saya yang mau saya bilang adalah, teman-teman di luar sana mungkin masih belum punya fokus untuk bagaimana kita peduli pada satu lingkungan atau satu kotanya kita. Akan tetapi saya percaya bahwa teman-teman pemuda di luar sana juga punya keresahan masing-masing. Cuman bukan keresahan yang seperti yang kami lakukan, tapi barangkali ada linearnya, ada saling berkesinambungannya, gitu. Misalkan teman-teman pemuda resah soal banyaknya tukang parkir ini di Makassar. Nah, bisa saja dari keresahan secara pribadi itu bisa kita kerjakan secara bersama, gitu, untuk menyelesaikan bersama bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut, gitu. Nah, saya percaya bahwa pemuda di Kota Makassar, anak-anak muda di Kota Makassar juga anak-anak muda yang sangat peduli, care dengan lingkungannya. Banyak juga di luar sana cafe shop yang di luar sana kayak anu tahu ah kayak apa lagi namanya? Mengurangi tumbler, sampah plastik gitu kan. Itu kan salah satu hal yang kebiasaan yang bagus untuk
1: membangun diskon pembelian penggunaan tumbler kan.
3: Nah, ya, betul.
0: Gitu Kak. Kan sudah banyak mie cafe shop yang kayak kalau bawa ke tumbler sendiri gitu kan dia diskon gitu. Itu hal yang positif dan sangat baik sekali. Nah, bagiku Kota Makassar ini dan teman-teman pemuda di Kota Makassar ini adalah kota yang memang sangat memperjuangkan hak-hak kayak semacam kalau dia tidak bisa ngopi ya pasti dia perjuangkan harus kak ngopi gitu. Kalau dia bisa memperjuangkan itu, dia bisa juga memperjuangkan isu-isu publik yang jauh lebih besar.
1: Betul. Masa kita cuma bisa perjuangkan orang yang kita mau nikahi gitu kan?
0: Iya, maksudku
1: masa Panai bisa dicari terus yang
0: itu dia kak. Kalau Panai saja bisa dicari jalan keluarnya, maka masalah yang ada di Kota Makassar juga bisa dicari jalan keluarnya.
1: Gas anak muda, gas.
3: Mulai dari sekarang di perubahan.
1: Betul. Gitu. Wah, seru sekali. Kayaknya bisa kita sambung sebentar kayak ini nih.
0: Bisa dong.
1: Atau nanti lagi kita sambung lagi kayak karena seru banget tuh pembicaraan kita hari ini, karena memang bukan cuma untuk saya, tapi untuk kalian-kalian semua nih teman Pradua, untuk warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan, supaya memang ini bisa cepat gitu kan. Apa mungkin yang kita harapkan bisa cepat terlaksana dan bisa kayak terwujud kayak ya. Mudah-mudahan juga pemerintah selalu bisa mensupport kita.
0: Amin.
1: Karena Prodo juga bakal selalu mensupport untuk teman-teman, khususnya RRI Makassar juga bakal mensupport selalu untuk teman-teman yang pengen berdaya, berdampak buat bersuaranya di Prodo Makassar kan.
0: Betul sekali. Bersuaranya di sini.
1: Iya, berdampak dan berdaya nanti bareng-bareng Rumata Bahasa Ibu juga. Oke. Okay. Thank you.
0: Makasih Kak
1: Kerap, Kak Tiara, sudah sangat luar biasa untuk hari ini, sudah hadir, sedang kali saya jadi banyak pengetahuan baru, banyak inputan baru buat saya pribadi dan juga ini mudah-mudahan untuk teman-teman yang mau lihat kita ada di YouTube RRI Pro 2 Makassar. Terus gitu sekali. Yes. Yang mau tanya-tanya nanti mungkin bisa langsung ke Instagramnya
0: Bahasa Ibu Wiki Sulsel.
1: Gampang betul. Sekali sih guys, BASA Ibu Wiki Sulsel. Yes. Thank you so much. Datang lagi nanti kalau misalnya ada lagi atau mungkin berjalan sesuatu hal yang baik dan juga menjadi berita baik buat masyarakat Makassar dan juga Sulawesi Selatan, boleh lagi nyamperin kita di sini di Prado Makassar.
0: Boleh sekali Kak, dengan senang hati kami akan menyamperi gitu.
1: Oke deh. Dan saya mau spesial kasih lagu terakhir buat Andi Amir Ramadhania yang sudah gabung untuk hari ini teman Prado. Saya bakal kasih lagunya Bernadia buat kamu. Dan kalau gitu teman Prado jangan kemana-mana, yang lagi macet-macetan sabar Ki. Saya bakal kasih tahu sebenarnya beberapa jalan di kota Makassar yang mungkin hari ini sudah macet banget teman berdua. Saya bakalan lansir dari CCTV Diskominfo Kota Makassar. Ya. Terima kasih di Kak Tiara, Kak Kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman berdua.

Balik lagi di 96,8 FM Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2, aku tadi udah janji bakal kasih kamu informasi dari kondisi lalu lintas yang ada di kota Makassar untuk edisi hari ini. Yes, wow. Aku akan melangkah ke mana dulu ya, teman Pro2, karena yang dibagikan ini cuma sedikit ya. Ternyata aku ke ini rejab dekat wali kota masih aman-aman aja ya, teman Pro2 ya, masih. Oh, sorry. Aku bakalan ke sini dulu deh. Lihat gimana kondisinya. Kayak gimana ke untuk edisi hari ini, teman Pro2 ya. Oh, ternyata udah beberapa titik ini sudah macet-macet ya, teman Pro2 ya. Tapi gak apa-apalah ya. Untuk kalian semua, jangan sampai kamu ikutan ke flyover atau lewat jalan di flyover ya, teman Pro2 ya. Jangan sampai kamu lewat sana karena jalanan sudah macet banget ya, teman Pro2 ya. Udah ada yang melaksanakan aksi di sana. Terus untuk Petarani yang di Ejema masih lancar-lancar aja. Tadi Rujak Wali Kota kalau aku bilang kalau masih lancar aja. Terus Alauddin lumayan ada kayak asap-asap ini ya, teman Pro2 ya. Jadi masih aku enggak tahu kalau di daerah Alauddin kayak gimana sekarang. Tapi Ahmad Yani depan Balai Kota masih lancar-lancar aja, teman Pro2. Terus Rujak Wali Kota di depan Losari juga masih lancar-lancar aja untuk Losari. DPRD Kota masih lancar-lancar aja di Petarani, teman Pro2 ya. Tapi di Alauddin kayaknya ada demonstrasi depannya ini deh. UIN Alauddin kalau saya enggak salah ya, teman Pro2 ya. Karena di sana juga banyak banget tuh di perempatan Petarani Alauddin, banyak-banyak polisi yang jaga di, teman Pro2 ya. Tetap hati-hati aja untuk kalian semua yang lagi berkendara, safety first ya, teman Pro2 ya. Dahulukanlah yang lebih penting yang ada di jalan. Kalau emang kamu capek ya, mungkin lebih better kamu beristirahatlah di jalan dulu, menepi ya. Jangan sampai karena kamu pengen cepat-cepat gitu ya, akhirnya ada yang terskip diperhatikan tuh, teman Pro2 ya. Oke deh ya, sepakat ya guys ya. Nah, untuk kamu juga yang masih stay di 96,8 FM Pro2 dari Makassar, kalau ada update terbaru atau mungkin ada sesuatu yang baru di Makassar, saya bakal kasih tahu kamu nih, teman Pro2 ya, lewat pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar. Tapi aku juga bakalan update buat kamu yang terbaru, terkini dan terupdate di, teman Pro2 ya, dari Indonesia. So don't go anywhere, tetap saja di 96,8 FM Pro2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusuk .
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusuk lagi bisa nggak ya? Ah, cobain .
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
3: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nansix Podcast FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Aku mau kasih tau kamu kalau misalnya nih teman Pro 2 dari Kementerian Keuangan kembali mendapatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 1,2 triliun rupiah. Dan jumlah ini dari hasil pemulihan aset negara yang dilakukan Badan Pemulihan Aset atau BPA Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan pastinya penyerahan dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan diterima secara simbolis oleh Kementerian Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dan pastinya nih teman Pro 2 ya, menurut Kemenko juga setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi penambah penerima negara sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan kepada pelayanan kepada masyarakat di teman Pro 2. Dan selain itu juga penerimaan negara tersebut juga berasal dari pengembalian aset dari perkara tindak pidana korupsi termasuk perkara korupsi Edi Tansil nih teman Pro 2. Selanjutnya Kemenko berkomitmen untuk mengelola seluruh penerimaan negara termasuk untuk berasal dari pemulihan aset serta pengelolaan yang dilakukan secara tertib, transparan dan juga akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut Purbaya nih teman Pro 2. Nah, itu mungkin jadi kabar baik juga buat kalian kah? Oke deh teman Pro 2. Yang masih jadi 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, saya masih bakalan update buat kamu. So don't go anywhere and keep running on 96.4 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Allahumma rabb hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

kreatif, berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke,

0: Spoiler FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Masih menemani kalian semua untuk edisi hari ini, teman Pro 2.
0: Dan jam 7 ini aku bakalan apa coba? Yes, kita bakalan bahas film. Dan film apakah yang akan kita bahas buat kamu nih, teman Pro 2? You may stay here on 96.6 FM Pro 2 RRI Makassar, because I'll be back with the movie. Ini betul-betul film ya, teman Pro 2 ya. Ini the another story of film zombie ya, teman Pro 2 ya. Yang sudah tahu jangan mikir dulu, bilang-bilang ya. Sabar aja, kita bakal bahas sebentar. Terus aja di 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu di sore ceria bareng Isa.

podcast Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Pro2. Satu juga sekarang udah waktunya sholat isya ya, teman Pro2 ya, yang ingin sholat isya berjamaah waktunya nih, teman Pro2. Dan tapi sebelumnya aku bakal bahas sedikit dulu tentang film The Colony. Ini adalah Colony. Ini film Korea ya, teman Pro2. Film zombie Korea, Dan ini karya Yoon Sang-ho. Dan ini kalau kita ngebahas tentang ceritanya gitu, teman Pro2 ya. Ini tentang seorang profesor bioteknologi namanya Jun Ji-hyun yang menghadiri sebuah konferensi sains di sebuah gedung bernama Dongri Building. Di sana ilmuwan bernama Su Yong-chol sengaja melepaskan virus hasil eksperimennya. Dan virus ini tidak hanya mengubah manusia menjadi zombie, tapi juga membuat mereka terus berevolusi. Dan pemerintah langsung mengarantina gedung tersebut sehingga semua orang di dalam terjebak bersama zombie yang terus bertambah jumlahnya. Keunikannya nih, teman Pro2 ya, zombinya

akhirnya Sejong akhirnya menemukan kelemahan sistem dari Hivemind tersebut, dan ia memanfaatkan perilaku yang terinspirasi dari fenomena undead spiral, lingkaran semut yang saling mengikuti tanpa henti dan akhirnya mati bersama gitu teman berdua. Dengan mengecewakan pusat komunikasi zombie dan jaringan kolektif mereka mengalami overload dan juga collapse, dan setelah jaringannya runtuh, para zombie kehilangan kecerdasan kolektif yang telah mereka bangun dan kembali dalam kondisi primitif seperti saat awal wabah gitu teman berdua. Dan juga Yongchul kehilangan kendali atas mereka dan rencananya gagal nih. Kalau ini bukan sekedar soal bertahan hidup dari zombie sih teman berdua, tapi ini adalah pertanyaan tentang apakah kecerdasan kolektif lebih unggul daripada individualitas, dan juga bahaya teknologi biologis yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, dan bagaimana manusia bereaksi ketika dihadapkan pada bentuk evolusi baru di teman berdua. Nah, itulah mungkin jadi salah

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangsekerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

terisi, sore ceria untuk edisi hari ini teman berdua ya. Thank you banget untuk udah temenin Isan dari tadi sore. It's time to meet through this and photo here. Sampai ketemu besok hari. Abis ini bakal ada jaga malam yang akan menemani kalian semua. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi teman berdua, gue tidak akan sendirian malam hari ini. Karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wah, wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. By the way, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu? Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
1: Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke. Okay.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober.
0: Mm-hmm.
1: Terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member, awalnya berempat kak. Ada aku, Chico, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, oke. Di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya?
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat.
0: Mm-hmm.
1: Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya? Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya.
0: Mm-hmm.
5: Terus kita pelajari dance, juga nyanyi.
0: Mm-hmm.
5: Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya? Yeah?
5: Yang sudah kita latih waktu train.
0: Oh, iya yeah, iya. Yeah. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya.
5: Betul.
0: Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop
0: musik. Oh gitu.
5: Ada juga yang K-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final. Terus sama vokal.
0: Oh iya yeah, iya yeah. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi karena kan kayak aduh malu nih mau kasih sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame, mentok-mentok Twice gitu. Karena bersembilan kan? Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah... kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja nggak hafal-hafal gitu.
1: Oh.
0: Mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal kan? Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke. Okay.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: itu. Okay.
2: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan jadi lebih rame.
0: Iya iya, karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu apakah suka ribet nggak sih, maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwa sendiri gitu kan kalau siap-siap. Kalian suka gitu nggak sih kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak riwa sendiri
2: masih
0: gitu?
2: Masih banget.
0: Oh masih banget.
5: Kan kita kayak kak, sarung tangan mana
0: Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan, tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul, betul.
2: Jadi tetap ada ribetnya. Terus kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak apron. Tapi
0: buat
2: apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh, iya ya.
2: Sempet kan
0: kena. Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012
0: ya. Siapa? Oh ada 2012.
2: Iya.
0: Wah ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
2: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya. Lima yang baru kan lima kan. Itu lima-limanya dipilihin sama agensi warnanya. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya?
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak gak mau warna ini, gak cocok ribet di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu. Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena pink ya, girly banget ya.
1: Gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini enggak mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB stylenya dengan ini.
2: Wow, gak ada dah.
1: Kalau aku sih.
0: Coba Sinta.
2: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Serius?
2: Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, itu betul, kayak, betul.
2: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya, kan? Oh, kamu nonton Naruto tapi?
2: Nonton.
0: Oh, nonton banget.
2: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
2: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gaara ya? Mirip Gaara ya?
2: Iya
0: gak sih? Mirip Gaara ya?
2: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
2: Dia kan ini tanah gitu kan?
0: Iya, pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu, ya ampun seru banget. Jujur, aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
3: Pasti ada.
2: Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
2: Jadi kayak dulu tuh ada kak animasi game.
0: Oke.
2: Kayak
1: Pokemon tapi sekarang Aikatsu.
3: Iya, kayak Pokemon tapi
0: versi
3: fashionnya.
0: Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya? Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman berdua baru saja merayakan second anniversary ya? Keren. Untuk para, siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Lemon.
0: Thank you untuk, kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini gak? Kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member. Mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
4: Pasti ya, pasti karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki. Jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu karena per member mereka kan pasti pilih lah punya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya? Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya,
2: Boleh.
5: Senyum simpul ria, renjani hati bermanis ceria, katakan
6: I cinta you.
5: Lebih keras
6: I cinta you.
5: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
4: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
5: Kan kusirkan semua blue, blue, blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri.
2: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
4: Boleh banget.
0: Boleh, boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita silakan.
4: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
4: Okay. Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke. Okay.
4: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii, semua
0: cute. Oh, gitu. I see.
4: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
4: jadi kayak
0: okay,
4: kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oh, oke, okay. I see.
4: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
4: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, ya, kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
4: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu,
0: okay,
4: kayak kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu, kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
4: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
4: Okay. Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
4: Ini lagu anthemnya
0: gitu. Iya. Bu.
4: Yes.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
4: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Oke,
4: ya.
0: Apa aja tuh?
4: Menurutku.
0: Apa aja tuh?
4: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
4: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener, bener.
4: Nah,
0: benar-benar.
4: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen aduh lagu pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini ada hal yang berkesan enggak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau enggak ada yang mau jawab. Siapa nih?
3: Berkesan.
0: Yang berkesan.
1: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
1: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
1: Paling kayak
0: oke, ayo semangat Gilen, ayo semangat, semangat. Ayo semangat.
1: Lihatin kayak
0: ayo Gilen, semangat, semangat.
1: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
1: Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat, jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi
3: saya muter itu loh.
1: Enggak sih, yang ini kan yang dorong, di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan. Itu tuh kita ngedorongnya tuh
7: ini ceritanya lucu apa yang lucu?
0: Ya bebas bebas. Kalian mau ceritanya apa?
7: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
7: Iya.
0: Oh.
7: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
7: Iya.
0: Oh.
7: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
7: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
7: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
7: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
8: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk syuting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
4: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
4: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
4: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
4: Saat recording-nya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa?
4: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul, betul.
4: Otomatis itu pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
4: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
4: Itu kan bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
4: Enggak sih ya.
0: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
4: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
4: Pressure untuk, karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
4: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, kok gini suaranya gitu.
0: Malah bingung sendiri ya, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
4: Aman ya.
0: Hasilnya
8: kan bagus
0: ya? Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
4: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya?
8: Iya.
0: Lagi racing.
4: Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor.
4: Iya, lagi riding. Night ride.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
4: Oh, breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: Bubba, pop a lighter.
1: Produe FM seluruh Indonesia, teman Produe. Balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Produe. Dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon. Sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri. Dari kanan berarti. Dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
2: Sweet like princess, cute like cat, yum! Bright like a star. Hi, I'm Hana, purple member of Lemon.
1: Hi Hana. Berikutnya.
3: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
2: Aku. Dan si manisku. Halo semuanya, aku Cherlyn, member Green dari Lemon.
1: Halo Cherlyn. Berikutnya.
4: Knock knock. Siapa itu?
5: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
1: Hai Andrea.
6: Si orange yang kawaii
7: akan mengambil hatimu dan memukul dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
1: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
8: Ratu.
1: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya. Yeah. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
9: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
1: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja, sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
9: Oh, sangat.
1: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
9: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
1: Iya, oke.
9: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
1: yang kita galak gitu ya.
9: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
1: Oke, dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
8: Iya.
1: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun
10: 2012.
1: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
10: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku.
1: Lumayan. Jauh ya katanya. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
10: Lumayan. Gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
1: Oke.
10: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
1: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
10: Judes
9: ya kita.
10: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
1: Oh, gampang overthinking.
10: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa gak ya apa bertemu sama mereka yang lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
1: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
9: Oh, kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama. Mungkin kayak agak brain rot gitu.
1: Receh-recehnya sama ya. Brain rot lagi. Oke. Terus?
9: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
1: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
8: Gen Alpha?
1: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
8: Generasi pertamanya Gen Alpha.
9: Iya.
1: Wah.
3: Gen Alpha banget.
1: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
3: Karena gimana sih?
1: Gimana tuh? Oke. Apa? Boleh-boleh.
9: Mm-hmm. Dari pembawaannya.
1: Oke.
9: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
1: Oke. Okay.
9: Kan dari yang kayak cute-cute.
1: Cutesy gitu. Banget.
9: Cutesy banget. Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja, mm-hmm, itu menuju kebebasan. Jadi
1: okay,
9: kita tuh persuading, kita mengajak, mm-hmm, semuanya, every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
1: Oke. Okay. Oke.
9: Okay. Oh, apa? Gitu. Ya gitu deh.
1: Oke. Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
3: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya siapa?
10: Oh, udah, itu part I. Oh, favorit I.
3: Iya, menurut aku itu meaningnya quite deep, dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
1: Oke, okay, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, yes. Oke. Okay, okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya, dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya.
3: Nice.
1: Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Wah, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
3: Tapi kayaknya
1: Sharon, lebih Hana.
3: Ke Sherlyn deh.
1: Oh, Sherlyn.
3: Hana dari ke Sherlyn deh.
10: Dua-duanya.
3: Pasangan baik-baik aja.
1: Dua-duanya ya.
3: Aku yang baik-baik aja, aku diter aja diem.
1: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
3: Aku.
1: Gak mungkin. Gak mungkin.
3: Tapi aku sih sebenarnya.
10: Aku juga.
3: Kita gak sih?
10: Gak kayak beneran-beneran banget.
3: Iya, berantem.
1: Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
10: Introvert. Udah pasti
1: Cimici. Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya? Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling extrovert?
10: Sherlyn. Ya, aku lagi. Ya.
1: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling extrovert?
10: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
1: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
10: Iya. Ah, bisa aja.
1: Iya. Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
3: Lemeris
1: itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
3: Making memories with Lemon.
1: Oke, oke. Terlalu harfiah ya kayaknya, Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
3: Lemeris itu kayak gimana ya?
1: Gimana nih?
3: Harus membuat image baru.
1: Oke.
3: Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
1: okay
3: untuk kedepannya.
1: Oke.
3: Okay. Kayak membuat kita tuh jadi
1: apa nih maksudnya nih?
3: Susah untuk dijelaskan kata-kata.
1: Oh, susah untuk dijelaskan.
3: Kayak, okay. Wow, Lemoris itu bagi kita.
1: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
3: Ya, Lemoris salting yuk.
1: Iya. Yeah. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya, Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15. Absen Lemeris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih M-O-O-M-1-N-Z-B-I. Katanya, aku Lemon, aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih, Hana, Sherlyn, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya, oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya, yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru, Pekanbaru, kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
3: Mau.
1: Mau ya?
3: Mau.
1: Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman perdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
0: Amin.
1: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
0: Kebayang.
1: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
0: Bandung.
1: Bandung.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya,
2: sumpah itu lucu banget.
0: Bersembilan.
1: Iya.
0: Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya.
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: Yeah. Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
3: Memorable. Aku takut tembok jatuh.
0: Yeah. Triplek ya basically ya. Yeah. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys.

0: Kok.
1: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
1: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
1: Di all DSP. Kalau mau teman produa nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
1: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana share?
1: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
1: Oke. Okay. TikTok ada TikTok? TikTok ada Lemon. Ya, kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
1: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke,
1: okay.
2: Kalau X itu lemon underscore SJE.
1: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Produ FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Produ dengerin lagu Limitless Anthem ini?
3: Apa sih? Hana dari tadi mana diem doang?
2: Oke. Okay.
1: Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
4: Hanya Naura diem doang.
3: Dari tadi Andrea, Naura ngomong
2: ayo.
1: Iya. Silakan Hana.
3: Untuk Lemeris.
1: Untuk Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
1: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
1: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
3: Aku.
1: boleh. Silakan, Syah.
3: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga
1: dong. Oi. Yes.
3: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem. Yeah.
1: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana Andre? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Yeah. Terus juga tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X. Wkwkwk. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
2: Amin.
1: Ada album baru.
2: Amin.
1: Ada MV baru.
2: Amin.
1: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Produa seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Produa. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Produa FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
2: Lemon.
1: Pamit teman Produa and bye-bye.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Sembilan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Vicar is back buat temenin kamu lagi kali ini di Jaga Malam. Dan nah, tadi udah satu jam pertama di Jaga Malam kamu dengerin Music Live Chat, mana kita gabung bareng Pro 2 Jakarta tadi ya. Jadi Vicar bakal lanjut lagi nanti jam 9 sampai jam 10 ini bakal ada Pro 2 Komunitas. Kita bakal membahas tentang komunitas. Jadi yang penasaran apa yang bakal kita bahas, stay tune aja terus bareng Vicar. 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan kali ini Fikar udah ada yang gabung bareng kita, dan ini dari Cila, yang katanya dia ya pernah ikut satu komunitas, tapi udah lama banget kak, sekarang aku udah mulai gak aktif juga, tapi seru banget ikut di komunitas ini gitu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

teman Prodo dimanapun kamu berada. Yes, masih orang Fikar pastinya ya. Dan kita lanjut tadi buat ngobrolin tentang komunitas yang udah diikutin sama kalian apa aja. Kita lanjutin si Cila dulu tadi ya. Tadi ada sedikit kesalahan teknis, jadi kita lanjut lagu dulu gitu. Nah, Cila katanya pengen lagi pernah ikut komunitas namanya Belajar Bersama gitu. Dan kata dia di komunitas itu tuh mereka diajarin cara berbahasa isyarat gitu. Nah, setelah belajar bahasa isyarat tuh nanti dalam sebulan 2-3 kali tuh mereka akan dipertemukan dengan teman-teman tunarungu untuk mereka ngobrol bareng pakai bahasa isyarat gitu. Fikar juga pernah dapat komunitas ini ya. Waktu itu Fikar jadi MC di acaranya mereka gitu kan. Terus mereka juga sempat ngajarin Fikar dikit-dikit tentang belajar bahasa isyarat gitu. Dan waktu itu juga Fikar kalau belajar bahasa isyarat tuh nama kita tuh dibikin sendiri gitu. Dari maybe salah satu keunikan atau signature dari wajah kamu kah, mungkin tinggi badan kamu gitu, itu mereka bakal bikin sign untuk nama kamu gitu. Panggil kamu tuh pakai sign-nya tuh kayak gimana.

0: banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah,

Pak Ketam Pro 2 dimanapun kamu berada, jam 10 sampai jam 11 ini kita mungkin enaknya deep talk aja kali ya. Ceritain hari ini gimana capeknya kamu, keluh kesahnya kamu,

ya. Jadi lo berdua yang pengen curhat-curhat, pengen cerita-cerita biar lega, langsung aja ke Instagram kita DM aja @rrn_makassar atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget di 0811 410 968 ya. Kita tungguin dan yang mana-mana dulu, saya

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seorang ibu menyuruh seorang anaknya membeli sebotol penuh minyak. Ia memberikan sebuah botol kosong dan sejumlah uang. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis. "Saya kehilangan minyak setengah botol, Ibu. Saya kehilangan minyak itu." Ia sangat bersedih dan tidak bahagia. Tampaknya ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dengan jumlah uang yang sama. Kemudian anaknya pergi, dan dalam perjalanan pulang ia juga terjatuh. Separuh minyaknya tumpah. Ia memungut botol dan mendapati minyaknya tinggal separuh. Ia pulang dengan wajah berbahagia. Ia berkata pada ibunya, "Oh ibu, saya tadi terjatuh. Botol ini pun terjatuh dan minyaknya tumpah. Bisa saja botol itu pecah dan minyaknya tumpah semua, ibu. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuhnya." Anak itu tidak bersedih hati. Malah ia tampak berbahagia. Anak itu tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anak yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang yang sama, dan uang dengan jumlah yang sama pula. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Sekali lagi anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata, "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak ini." Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya, "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minyak setengah botol yang aku tumpahkan sore tadi, Ibu." Sahabat, kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja.

0: lorong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dan siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz per 2 RRI Makassar pada pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 LRI Poda FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Deburakne nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Bebas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
2: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman perdua yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba. Sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: sorry.
1: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan

RRI dalam esensi buku Gadis Kretek Rati Kumala, yang mengisahkan perjuangan seorang gadis muda dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan hidup di tengah budaya kretek Jawa Timur. Kisah ini memperlihatkan perjalanan Rati yang penuh dengan liku-liku, persahabatan, dan cinta dalam menggapai impian dan mempertahankan identitasnya. Dalam novel ini, Rati Kumala terlibat dalam konflik antara tradisi dan modernitas, terutama dalam konteks industri kretek yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa Timur. Dia harus menavigasi hubungan yang rumit dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya sambil mengejar cita-cita dan memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Dengan gaya penceritaan yang kaya dan detail, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang nilai-nilai budaya dan perjuangan individu dalam menghadapi perubahan zaman, serta bagaimana mereka mencari kekuatan dan identitas mereka di tengah norma-norma yang kuat. Dengan latar belakang budaya kretek yang kental, pembaca akan dihadapkan pada gambaran yang hidup tentang kehidupan sehari-hari di pedesaan Jawa Timur, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di sana. Melalui cerita Rati Kumala, pembaca diajak untuk merenungkan tentang perubahan sosial dan nilai-nilai yang terus berkembang di Indonesia, serta bagaimana individu menghadapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Novel ini juga mengeksplorasi tema-tema seperti pertumbuhan pribadi, keberanian untuk melawan norma sosial yang membatasi, serta pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil membuka diri terhadap perubahan. Dengan narasi yang mengalir dan karakter-karakter yang kuat, Gadis Kretek Rati Kumala tidak hanya menghibur pembaca, tetapi juga mengajak mereka untuk merenungkan tentang kompleksitas kehidupan manusia dan perjuangan untuk mencari identitas dan makna di dunia yang terus berubah. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produa, selamat pagi. Rai balik lagi hari ini nemenin kamu di Sepada ya, di hari Selasa 16 Juni 2026 teman Produa. Jadi hari ini ya buat kamu teman Produa, aku bakal nemenin sampai jam 10 nanti. Bakal banyak informasi juga teman Produa di hari ini ya. Ini aku bakal banyak ngasih informasi kamu untuk pagi hari ini. Jadi buat kamu yang kurang semangat di pagi hari ini, yuk bangun dengerin aku. Nanti aku bakal puterin lagu-lagu enak ya teman Produa untuk kamu di hari ini. Dan aku juga mengucapin ya untuk hari ini 16 Juni hari libur ya, bertepatan hari tahun baru Islam, 1 Muharram 1948 Hijriah teman Produa. Jadi buat kamu yang hari ini libur, mau liburan kemana nih? Udah ada planning kah mau liburan keluar atau bareng keluarga teman Produa, atau bareng pasangan kamu di hari ini? Boleh banget. Sembari kamu liburan, aku juga nemenin perjalanan kamu lewat lagu-lagu enak yang bakal aku puterin di pagi hari ini. So untuk hari ini kita buka ya untuk pagi ini dengan satu lagu dari Marion Jola, Bye buat kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampa 2 nih di pagi hari ya, di sepada biasanya kalau udah jam 6 Trampa 2 kita bakal ngasih tips buat kamu di pagi hari ini sampai jam 7 nanti. Dan aku udah punya beberapa tips buat kamu Trampa 2 yang mungkin hari ini aku pengen ngasih tips buat menjaga pola makan yang sehat Trampa 2. Jadi aku udah punya beberapa cara buat kamu nih yang mungkin merasa kayak, wah pola makan aku nih kurang sehat nih, ternyata apa yang aku konsumsi setiap hari ternyata gak sehat buat aku nih Trampa 2. Jadi ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menjaga pola makan yang sehat Trampa 2. Contohnya yang pertama adalah kamu perbanyak makanan utuh ya. Jadi makanan utuh adalah makanan yang masih dekat dengan bentuk alaminya dan minim pengolahan. Jadi contohnya kayak sayuran segar, buah-buahan, ikan, atau kayak telur, kacang-kacangan, atau tahu dan tempe Trampa 2. Jadi makanan jenis ini tuh umumnya mengandung lebih banyak vitamin juga, mineral, serat, dan juga nutrisi penting dibandingkan makanan olahan. Jadi dengan memperbanyak makanan utuh, tubuh kamu tuh dapat mendapatkan asupan gizi yang lebih baik untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit juga. Terus juga Trampa 2 yang bisa kamu lakukan adalah isi piring dengan komposisi seimbang. Jadi kalau kamu pola makan sehat tidak hanya bergantung pada jenis makanannya juga Trampa 2, tetapi juga ada pada keseimbangan nutrisinya. Jadi idealnya Trampa 2, biasanya kalau kamu makan setengah piring ya diisi dengan sayuran dan juga buahan, seperempat piring lagi berisi sumber protein, atau seperempat berisi karbohidrat kompleks. Komposisi ini membantu kamu tubuh memperoleh energi dan membangun dan memperbaiki jaringannya juga Trampa 2. Dan juga kamu bisa memenuhi kebutuhan vitamin mineral secara seimbang juga ya. Jadi buat kamu yang merasa kalau makanan kamu atau pola makan kamu belum seimbang, coba deh kamu terapin yang namanya isi piring dengan komposisi seimbang. Misalnya kayak sayuran, terus juga protein dikasih juga Trampa 2. Jadi itu menambah kayak karbohidrat kompleks juga buat kamu untuk keseimbangan tubuh kamu dalam mengonsumsi makanan.

0: pagi-pagi. Woi, Ning, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Ekstra nomor 2 yang bisa kamu lakukan untuk menjaga pola makan yang sehat ya. Nomor 2, kamu harus memperhatikan porsi makannya kamu. Jadi mengonsumsi makanan sehat dalam jumlah berlebihan tetap dapat menyebabkan kelebihan kalori. Nomor 2. Jadi karena itu penting untuk memperhatikan porsi makannya kamu. Cobalah makan secukupnya hingga merasa kenyang juga. Terus juga ngontrol porsi kamu itu membantu menjaga berat badan ideal dan juga mengurangi resiko gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pola makan yang berlebih. Terus juga dalam pada yang bisa kamu lakukan adalah batasi minuman manis ya. Minuman manis seringkali mengandung gula yang jumlahnya tinggi tanpa memberikan kenyang yang berarti juga. Jadi konsumsi berlebihan dapat meningkatkan yang namanya resiko obesitas juga, diabetes tipe 2 dan masalah kesehatan lainnya dalam pada. Jadi mengurangi minuman manis dan juga menggantinya dengan air putih dapat membantu menjaga keseimbangan kalori dan juga mendukung fungsi tubuh yang lebih optimal. Jadi buat orang berdua, kamu harus perhatikan porsi makannya kamu dan juga batasi ya minuman-minuman manis. Meskipun banyak minuman manis yang menggugah selera, apalagi kalau lagi panas-panasnya, haus-hausnya terlalu berdua, tapi itu kalau dilakukan secara berlebihan bisa mengganggu kesehatannya kamu. Jadi usahakan dikontrol ya terlalu berdua.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Balik lagi di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Terampak 2 nih di jam 7, udah jam 7 ya. Terampak 2 waktunya kita ada lagu pilihan kamu untuk hari ini. Aku udah siapin 4 lagu ya yang udah siap nemenin kamu di pagi hari ini. Dan terampak 2 langsung aja kita pilih 4 lagu di pagi hari ini. Ada lagu siapa aja yang udah masuk di lagu pilihan kamu. Lagu pertama kita ada lagu dari NPD, Sempurnanya Aku Buat Kamu. Terampak 2 di pagi hari ini.

Itu dia terdapat dua lagu pilihan kamu untuk hari ini ya. Udah aku siapin ada 4 lagu dan bisa kamu vote dari sekarang sampai jam 10 nanti. Jam 9 nanti. Caranya gampang banget, terdapat dua, bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_podamakassar dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 9 nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih balik lagi dan jam 7 lewat 30 menit. Aku pengen update dulu untuk info cuaca hari ini di Sulawesi Selatan ya. Kita jalan-jalan dulu ke beberapa kota di hari ini. Teman Pro 2, ini kita ke Selayar dulu ya untuk hari ini. Dari perkiraan BMKG, teman Pro 2, hari ini Selayar bakal berawan ya, dengan intensitas suhu dari 27 sampai 28 derajat Celcius. Terus juga teman Pro 2, di Bulukumba hari ini diprediksi bakal berawan sama kayak di Bantaeng, Jane Ponto, terus juga di Sinjai, Bone, Maros, terus juga di Baru teman Pro 2, Sopeng, Wajo, Sidrap, terus juga di Luwu dan juga di Kota Parepare, Kota Palopo hari ini diprediksi bakal berawan teman Pro 2. Terus juga hari ini yang bakal cerah ada Kota Makassar, terus juga di Pindrang hari ini bakal cerah berawan ya teman Pro 2. Terus juga di Pangkep bakal cerah banget ya dengan intensitas suhu 26 sampai 29 derajat Celcius. Terus juga di Goa hari ini diprediksi bakal cerah teman Pro 2. Takalar juga hari ini bakal cerah. Dan untuk yang hujan hari ini ada mana nih? Aku scroll dulu, ada Endrekang hari ini diprediksi bakal hujan ringan. Terus juga Tanah Toraja hujan ringan, Luwu Utara juga hujan ringan, Luwu Timur juga hujan ringan, Toraja Utara, dan oh itu aja Toraja Utara. Hari ini ada yang hujan ringan, berawan, dan juga ada cerah ya buat kamu di pagi hari ini. Untuk kota-kota kamu yang hari ini bakal cerah ya, nikmati memang hari liburmu untuk hari ini, mungkin mau jalan-jalan sama keluarga, sama pasangan, atau sama siapapun, itu Teman Pro 2. Oke ya, habis ini aku bakal balik lagi, masih ada lagu pilihan kamu yang bakal aku puterin juga di jam 8 nanti. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Teman terbaik.

0: Kukuh.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Teman terbaik kamu.